0: Ya. Wengkang, hele. Terkainya kepala kecil,
1: mampu cemburu lantas.
0: Terkainya kepala wakuba,
1: mampu cemburu lantas.
0: Terkainya kepala yakin,
1: mampu cemburu lantas.
0: Nukum wafin.